Bamba platantien kwetowe mailok mekrokota onga hakimbele kinye kwen akhawo twa sere ka takorota kyaten kya odi even kom kara tamaga dagono sasa kya ba kon kwena tamaga korota ka khawo konga asa na khaha ha der takuri sa se kya kara kwen le khawo ki sere ka yako khu anga ke na ko khasa na ko an ta khana ku khawo pore tam mailok mekrokota onga ha dasa nga no asa na khaya tin he sere de khawo ka Nunta hak akusakyati no. Si Chapel Strat Drender tak kunso pratim ongoro si waha. Venu nomura ki okwe 053-832-1459 ki.

if kawa ulengwe mtene kuchu aungo program ko sabuji che ka ke radu ke kawe tu ka khai che pang bu ke khai ko radu ke numero ya woni ten save pin ne kha fm ma se de ke ulengwa ka wa kana bu je che ko se de ke ye ge chu kuna kana bu je che ko se de ke i wa kha se ne ke chu kuna da pang ba kawa ching ngau du ke ko ma sing kha su ne ga ni kuna mungkin ni degi atau hingga cici gaya acuh kuna, kalau mungkin muka si degi cici gak kamu kui kan, mesti pengap atau tu kui asingan ni degi ang pengap atau isa kui mui kan, mungkin sing amanin pasang, muka si degi cici kering kui gak kamu kui, kau kui kong kamu kui tak pengap cici la, amanin pasang cici la, amanin muka sa cici la pengap kan, mesti si a respetera, masih degi ang ni degi si kau kui kong kamu kui ya. Da ko ma sing clinic chuka u hospital chuka u kawo ching go to lage a go si dege angwe kam go si dege ka jiji ka khasi ne ke chukuna ya satta ba ngi o ya kai

Exka if kawa ole ngoi pongom tene kuchu au ngoi program ko sawi si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pongom ko si dagi ole ngoi tene chung ngwa kwe ale kwa program ngwa mtu tu kwe ngoi kaya ole ngoi si chang ko sawi si ka ke radu ago si dagi ka ua kanya wulu si si ke akhasi ni kichu kuna tam tene na si dagi ngoi akwam tegi kawa julai ta pongom ko si dagi ji ji kwe kamo kwe chukuna Kalimut ngaba masih dage angu mangka munggu singkan ulu sisi yang lain dage awak tak tahu aras betera, awak tak tahu apa ngaba sih dage tuisa si kula ya, tapi awak cik dage kan ulu sisi aku ada tiwa klinik dage kawai aku misal ngaba kaya yang lain dage kalimut betera nasi dage aku sing mukhan nuku pangaba aku sila mukhan nuku pangaba aku wana, tapi kawai cik dage kan ulu sisi masih dage kan angu mangka, cik ngaba pangaba ngai dage angu mangka, tapi sing aman itu sana, awak cik dage betera cung ngaba lang munggu sisi aku sisi kake radu. Kue alikua bukan ke mahu ngamasu dan duit dong ngapa ulang.

X FM kawa ulangwe pangamtani kuchu aungwe programu kusakwisi kagi radu ke kabatu kakai si pangwe kai kwa radu ge nimuru ya wani ten sieva pen neha FM mani mtoto kwe aungwe ulangwe zichangwe sakwisi kagi a programu ngakonga ke kabatu kakai si pangwe sa kawisi gang konga ta masitegi ulangwe zichangwa ngari akwe alikuwa programu kue unga ulang kue sa kue sise ka ke program nga kwa nga kue sida ikan usi kwa tuwa ka isi pa nga kue kai kwa radu ke nimuru ya wani ten siwa pen neha FM an tutu kue a nga kaya ulang jicha kue sa kue sise ka ke program nga kwa nga kue sida kwa tuwa ka isi mtani kuchu a unga ulang kue sa nchima ka ke ulang nga kwa nga ke kwa tuwa ka isi pa nga aku sa cuma ulang aja cakap kau ngah, lepas itu lagi 7:20 kami ni tekan gua supa, kami kau kau ngapa demi kita uang kini nu jual ke kola, kau kau uzila kena kau cung ngem kau sih, lagi kau kau ah nak kamu kau problem ngau dah kena uzi si aman yang kau sih, aman yang kau, kau kau uzila kau kena kecung hal eh, uang cik itu cung ngapa ulang aja cakap gua sih, cuma kau ke rest dah ke ulang ngau kau ngah, dah aku sih lagi 7 menit 7 menit kan gua supa ke mau ngomong masuk tentu dah ngomong ulang.

Extra if kawa ulang ngoy pangom tanu kuchu ang mga programa ang kwe sa kwe jese ka ke radho ke kawa tu ka kai si pangom kwe kai kwa radho ke numuru ya wane ten siya vapen neha FM ngayon mtu tu kwe ang mga ulang jitja ngwe sa tema sida ke kawa programa kwa nga de karuse kawa tu ka kai si mtanu kuchu ang mga ulang ngwa ang kwe sa kwe jese ka ke radho ke masida ke ka ua kininu Kola juai ke kau itu sila pengau si dek kau jin kau tu lagi kan kau jual ngau sih dek aman macam kau itu sila kau kan ke cuma le wajib enten cuma ngau bola ngaji cang kau sakui sih ngai dek kau dah ni pengau bola si dek cuma dah ngau ke bola ngau kau ngah alik kau Abraham untuk tu kau ngau bola ngaji cang kau sakui sih ka ke radu kau si dek kerusi kau tu kau si pengau untuk tu kau ngau kau bola ke mau ngau macam tentu tu ngau bola ngau